96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saatnya aku spill lagu pilihan kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. So, buat kamu yang baru gabung, this is lagu pilihan kamu. Yang pertama ada Curtis Red Red.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Aktif Kolerasi Kreatif Musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

96,8 ya dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, lagu pilihan kamu teman 22 ini pertama aku putarkan di kurang lebih jam 8:30 gitu ya. Terima kasih Amal, Amal VHR, terus ada Anggala, Putra Bas 30, Uli Amanda 29, Ikimo, WDWD underscores, Rul Afifa, Nira 02 dot underscores, minta lagunya Cortez yang red red. Teman Pro 2 aku siapkan untuk kamu. Dan untuk kamu aku masih punya beberapa lagu ya, jadi vote sekarang bisa di WhatsApp 08 11 4 10 968, Instagramnya bisa di RRD underscore Perdua Makassar. Aku tungguin di RRD Digital juga, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

dari awal tadi ya, kalau aku punya 4 lagu yang bisa kamu vote teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811410968, Instagram juga bisa di @_pro2 Makassar, dan of course bisa banget juga di RRD Digital, tapi kamu download di Play Store App Store kamu ya. Saat ini aku pengen puterin lagunya si Nuna Yang Hong. Adapun banyak dari kamu yang vote, kita ke WhatsApp dulu ya. Sebelum tadi udah ke IG, sekarang kita ke WhatsApp. Ini ada yang minta Mita Sasmita, terus ada Mamat juga, ada Ii, Nirwana, habis itu Sulfiani, Mutmaina, ada Irwan juga, terima kasih. Habis itu Sinar, Anggi Tifah, ya makasih. Pokoknya banyak-banyak untuk yang udah vote lagunya si Nuna Yang Hong ini. Untuk kamu yang belum, ini masih ada 2 ya untuk lagu closingan kita nanti, antara si Olivia Rodrigo yang Les sama si Dia Yang Gak Peka. Teman Pak Dua, bisa kamu langsung vote di tempat yang sama, gak pernah berubah ya. Kalau gitu langsung aja, this is Nuna Hong untuk kamu.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, lagu pilihan kamu udah selesai teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang udah vote, dan aku puterin lagu pilihan kamu terakhir yang udah di vote dari teman-teman kita yang ada di Instagram. Habis ini aku bakal nemenin kamu di bisik bincang asik teman Pro 2 sampai mau jam 10 nanti ya. Terima kasih Riri Kurniawan, Sri Rahayu, Alex Alex ya. Terus ada juga Noran Gitar, Rizky Ayuasari, ada Queen Lee, Fitri Indria 28. Terima kasih ya, minta lagunya Dia Yang Enggak Peka ya kan. Kita hidup-hidup sedikit teman Prado sekaligus nutupin lagu pilihan kamu, tapi tenang aja karena lagu pilihan kamu akan selalu setiap hari ada dari jam 7 sampai jam 9 pagi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

98.8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, Indonesia kan dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia ya. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakatnya hidup dengan ratusan suku, bahasa daerah, budaya, dan berbagai agama. Nah, keberagaman ini juga jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam lingkungan pertemanan. Nah, untuk kalangan Gen Z misalnya, berteman dengan orang yang berbeda agama, suku, dan budaya itu bukan lagi hal yang asing, dan banyak pertemanan yang terjalin memang tanpa pernah mempersoalkan latar belakang tersebut. Lalu sebenarnya pertemanan beda agama, suku, dan budaya itu sesimpel apa sih, ya kan? Nah, pada dasarnya pertemanan yang lahir karena adanya rasa nyaman, saling percaya, dan memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti misalnya hobi, minat, atau tujuan. Identitas seperti agama, suku, atau budaya sebenarnya bukan syarat utama untuk memang membangun hubungan yang baik. Karena justru melalui perbedaan, seseorang tuh bisa mengenal cara pandang yang baru dan belajar memahami kehidupan dari perspektif yang berbeda.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu, bahas tentang toleransi teman Prodo khususnya di Indonesia. Harusnya sih gak ada masalah ya untuk bisa berteman beda agama, beda suku, beda budaya, dan itu tuh simple banget. Karena berteman dengan orang yang punya latar belakang berbeda ini punya banyak manfaat. Kita bisa mengenal tradisi, makanan khas, bahasa, sampai maybe kebiasaan yang sebelumnya belum ketahui. Dan pengalaman ini tuh membuat kamu menjadi lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan tidak mudah memberikan penilaian berdasarkan stereotip tertentu. Nah, namun memang perbedaan tuh membutuhkan sikap saling menghormati. Toleransi ini sebenarnya bukan berarti harus mengikuti semua keyakinan dan budaya teman kamu, tapi memang memberikan mereka ruang untuk setiap orang menjalankan kepercayaan dan kebiasaannya tanpa merasa direndahkan. Menghormati misalnya waktu ibadah mereka, tidak menjadikan agama atau suku mereka sebagai bahan candaan, serta menghargai perayaan budaya mereka, hari-hari besar keagamaan mereka, yang merupakan bisa menjadi contoh sederhana dari sikap toleransi di pertemanan. Nah, kalau di era media sosial, generasi Z ini punya peran yang penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Misalnya, tapi sayang banget sih sebenarnya masih sering ditemukan komentar atau konten yang mengandung ujaran kebencian, stereotip, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Padahal kan ruang digital ini seharusnya bisa jadi tempat untuk saling mengenal dan belajar tentang keberagaman, bukan malah memperbesar perbedaan kan.

98 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Intinya teman Prodo ya, ngomongin toleransi itu alias berteman misalnya beda agama, suku dan budaya, itu memang sederhana untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghargai perbedaan yang ada. Keberagaman juga ini sebenarnya bukan penghalang untuk kamu menjadi dekat dengan teman kamu, tapi menjadi kesempatan untuk saling belajar dan tumbuh bersama ya. Apalagi misalnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, pertemanan lintas agama, suku dan budaya jadi salah satu cara untuk menjadi persatuan yang memperkuat nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita semua. So, aku pamit. Terima kasih udah nemenin aku di Sepada. Nanti aku bakal kembali lagi sih, tetap ya nemenin kamu ya. Di Warsin Prodo, baru habis itu aku benar-benar pamit deh.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: Malam 0,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya kamu ditemani sama Nindi di What's new in Pro 2.
0: What's new in Pro 2?
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: Informasinya dari rri.co.id, teman Prado, ada pemerintah Kabupaten Wajo yang terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Persiapan juga dilakukan dengan membenahi sejumlah fasilitas olahraga sekaligus menyiapkan dukungan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pertandingan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wajo, Taufik Rasak, mengatakan pembenahan berbagai fasilitas olahraga ini sudah dilakukan sejak tahun 2024. Upayanya terus dilanjutkan secara bertahap sebagai bagian dari persiapan Wajo menjadi salah satu daerah penyelenggara PORPROV 2026. Masih dari rri.co.id dong. Sekolah sepak bola Bayangkara FC U13 Polres Kepulauan Riau ini berhasil meraih juara pertama di ajang Mini Soccer Merah Putih U13 yang berlangsung di lapangan Mini Soccer Merah Putih Kabupaten Kepulauan Selayar di tanggal 29 sampai 31 Agustus.

juaranya setelah mengalahkan Gelora Muda dengan skor 3-2. Hasil ini juga menempatkan Gelora Muda sebagai juara kedua, sementara ASB Bayangkara B dan Baru Gaya U13 di berbagai posisi sebagai juara ketiga. Dan terima kasih teman Pro 2 nemenin aku di Watchin Pro 2. Informasi selengkapnya selalu dan selalu bisa kamu baca di rrd.co.id. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Watchin Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, masih bareng siapa? Bener, Isan. Nah, teman Pre2, ngulik yuk. Kita bahas tentang UMKM dan kuliner pastinya. Tapi ini specially for UMKM yang betul-betul sekarang lagi diperkuat legalitasnya agar bisa membiayai usaha yang kalian dirikan, teman Pre2. Nah, buat kamu yang lagi punya usaha kecil atau mungkin baru mulai untuk membangun bisnis kalian, ini ada kabar terbaru. Kabar terbaru untuk kalian semua. Nah, ini kabarnya katanya dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah atau Kementerian UMKM yang lagi memperkuat sejumlah program untuk membantu pelaku UMKM mulai dari usaha, legalitas usaha, sertifikasi, pemasaran, akses digital sampai dengan pembiayaan. Karena hal ini sudah disampaikan juga sama Menteri UMKM yaitu Bapak Maman Abdurrahman saat memaparkan raker dan anggaran rancangan kerja dan anggarannya nih teman Pre2 Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan nih teman Pre2. Dan kalau bisa kita ngomongin UMKM, ternyata masih ada beberapa tantangan yang sangat cukup sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Kayak apa gitu teman Pre2? Sebentar kita bahas dan juga sekalian dengan solusinya, terus bantuannya kayak gimana teman Pre2. Jadi tetap secinta aja di 96,8 FM Pre2 RI. Makasih. Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Nah, kalau kita ngomongin UMKM gitu teman Pradua, ternyata masih ada beberapa tantangan yang cukup sering dihadapi para pelaku usaha. Salah satunya soal legalitas dan juga sertifikasi yang masih belum gampang diakses gitu. Belum lagi urusan pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, sampai dengan akses pembiayaan buat mengembangkan usaha. Karena itu, Kementerian UMKM juga menyiapkan beberapa program utama untuk menjawab tantangan tersebut, diantaranya kayak Sapa UMKM, Prokes Secara Produktif, Bursa Wirausaha Unggulan, Transformasi Usaha, sampai dengan program perluasan akses pembiayaan. Ini adalah salah satu yang cukup menarik adalah program Transformasi Usaha gitu. Program ini nantinya mencakup proses formalisasi usaha gitu, terus juga pemenuhan sertifikasi sampai dengan standarisasi produk dan usaha yang layak gitu teman Pradua. Jadi para pelaku UMKM gak cuma didorong untuk punya produk yang bagus, tapi juga dibantu supaya usahanya bisa lebih tertata dan juga memenuhi standar. Dan usaha mikro sendiri di teman Pradua, Kementerian UMKM juga menyiapkan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB, standarisasi atau sertifikasi, dan peningkatan kapasitas usaha sampai dengan perluasan pemasaran. Wow, luar biasa ya. Dan selain itu juga pendampingan pembiayaan dan juga pembinaan usaha mikro melalui PLTU Plut ya, UMKM kalau di Makassar itu ada di Triple C teman Pradua. Ujungnya Triple C ada Plut UMKM Sulawesi Selatan dengan target sebanyak 1.500. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen tanya-tanya terus kayak bagaimana cara yang bisa dibantu gitu untuk program Sapa UMKM, Prokes Secara Produktif, Bursa Wirausaha Unggulan, Transformasi Usaha sampai dengan perluasan akses pembiayaan, kamu bisa langsung aja datang ke Plut UMKM di Triple C ya teman Pradua. Yang mau tanya-tanya juga di sana mungkin di mana itu Plut, boleh juga langsung ke Triple C tanya di mana kantor Plut Sulawesi Selatan. Nanti kamu bisa kalian dibantu di sana.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk pendampingan pembiayaan dan juga pembinaan usaha mikro melalui PLUT UMKM itu atau PLUT UMKM dengan target sebanyak 1.500, itu adalah salah satu upaya di teman Pro 2 untuk membantu UMKM tetap berkembang. Sementara untuk usaha kecil, pembiayaan juga akan mencakup akses pembiayaan, investasi fiskal dan pajak, peningkatan manajemen mutu produksi sampai peningkatan kapasitas UMKM di sektor pangan. Gak cuma itu, pemerintah juga menyiapkan perluasan jaringan kemitraan dan juga bantuan peralatan produksi. Jadi, buat teman-teman yang sekarang lagi merintis usaha, pesan pentingnya adalah jangan cuma fokus pada produknya aja, tapi kayak legalitas, pemasaran, kemampuan memanfaatkan digital, sampai dengan akses pembiayaannya juga penting nih teman Pro 2. Dan juga ini salah satu usaha bisa berkembangnya dan juga punya peluang bisnis besar untuk naik kelas nih teman Pro 2. Wow, luar biasa kan?

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadi lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Teman terbaik kamu.

Nah, Sixpack FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua, untuk informasi seputar UMKM dan juga Kementerian UMKM buat kamu udah aku kasih, dan semoga usaha kalian semua yang kamu usahakan makin lancar, makin berkembang, dan juga pastinya tentunya makin cuan. Amin. Abis ini teman Perdua, Isan masih bakalan kasih kamu kabar yang lainnya. Ini akan ada kabar dari Perdua Sport. Jadi informasi-informasi seputaran olahraga, dari dunia olahraga bakalan hadir buat kalian semua. If you want to know that, don't go anywhere and keep running on 6.4 FM Perdua dari Makassar, because Isan will be back.

Yes, balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar. Waktunya Isan akan kasih kamu kabar dari dunia entertainment, sabar dong ya. Kita ke dunia olahraga dulu teman Pre2. Yes, aku akan kasih kamu kabar. Yang pertama ini udah disiapin juga nih sama tim gercep dan cekatan kita. Nah, ini teman Pre2, aku mau kasih kamu kabar dari Olimpik ya teman Pre2 ya. Ada berapa sih yang udah aku siapin juga, ada dari Sedunia Sepak Bola yang katanya dibungkam tuh Rayo Barcelona kokoh di puncak klasemen, dan juga Stadion Untia segera dibangun nih teman Pre2. Apakah khusus untuk PS Makassar? Nah, ini dulu dari Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Pres Pelatnas Eng Hian, katanya menarik beberapa pemain dari China Master 2026 dengan jarak berdekatan antara penyelenggaraan China Master 2026 dan juga Asian Games 2026 menjadi salah satu alasan utama penarikannya. Dan penarikan beberapa pemain Chinese Master ini karena jaraknya yang cukup berdekatan dengan Asian Games, mereka masuk dalam long list Asian Games sehingga perlu mengatur program masing-masing agar persiapannya lebih optimal menurut Eng Hian. Dan persiapan tersebut meliputi waktu recovery latihan dan juga evaluasi setiap atlet yang diikutkan serta dalam kejuaraan. Karena alasan tersebut PBSI juga harus mengatur program persiapan para atlet dengan baik dan juga bijak. Dan Eng Hian juga menggarisbawahi atlet yang ditarik di China Master 2026 tidak serta-merta dipastikan tampil di Asian Games 2026. Oh, tetap diseleksi dan juga ada rules-nya gitu ya teman Pre2 ya. Nah, apalagi yang bakalan kita sampaikan buat kamu, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pre2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar. Teman Pre2, aku mau kasih kamu kabar. Ini dari kabar baik ya teman Pre2, datang dari para pecinta PSM Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan pembangunan stadion baru di kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya, segera memasuki tahap penting nih. Dan Pak Munafri juga ini yang akrab disapa Pak Api, menyampaikan pengumuman tentang pemenang tender pembangunan stadion Untia ditargetkan pada September 2026 ini. Dan stadion tersebut diproyeksikan menjadi markas baru PSM sekaligus mengembalikan klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan untuk bermain di Kota Makassar. Dan kepastian itu disampaikan Api saat menggelar PSM Fest 2026 yang diselenggarakan saat peluncuran skuad

dari kelengkapan dokumen, proses tender hingga pelaksanaan pembangunan. Dan ia menegaskan tahapan tersebut bukan cuma PSM dan pemerintah Kota Makassar yang komitmen, tapi ini akan menghadirkan stadion baru bagi PSM dan juga masyarakat. Dan Papi juga menegaskan di Teman Pre 2 ya, PSM Makassar memiliki ikatan histori dan emosional yang kuat dengan Kota Makassar, dan menurutnya PSM bukan sekedar klub sepak bola, melainkan sebagian dari identitas dan juga kebanggaan dari Kota Makassar. Itu dia. Mudah-mudahan ya. Duh, kemarin dua musim Teman Pre 2 pulang balik Makassar Parepare. Sebenarnya kayak udah capeknya kipas nontonnya, seru-seru tonton juga ya, tapi pas ki kalau misalnya kayak mau maki pulang itu kayak kerasa sekali capeknya nonton dan berkegiatan di situ. Karena masih banyak sekali orang kulihat betul-betul cinta akan PSM Makassar, dan pastinya selalu membuat stadion ini yang di Parepare khususnya, dan juga pastinya kalau misalnya di Makassar, bakalannya di Makassar makin ramai juga nih, karena sebegitu cintanya orang-orang Makassar dengan PSM.

0: perfect. Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
1: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Nah teman berdua, masih barengin sama teman-teman kalian semua. Dan this is last but not least informasi dari dunia olahraga gitu teman berdua ya. Ini dari FC Barcelona yang sukses membuka Rayo Vallecano di 5-2 lanjutan La Liga Stadion Camp Nou di Selasa kemarin, hari ini I mean teman berdua. Dan hasil impresif ini diraih setelah tim tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu dari gol Sergio Camelo dan juga penyerangan Rapina dan juga Lamine Yamal yang masing-masing mencetak brace untuk membalikan keunggulan pada laga sengit ini. Dan hasil ini sekaligus memperkokoh posisi Barcelona di puncak klasemen sementara lagi liga dengan nilai sempurna yaitu 9 poin. Dan pertandingan pekan ketiga liga domestik tersebut diselenggarakan di Spanyol dan kemenangan besar ini menjadi tren positif untuk tim tuan rumah dari 3 laga awal musim kompetisi. Dan pelatih Barcelona Hansi Flick katanya memberikan apresiasi tinggi terhadap ketajaman lini serang anak asuhnya di lapangan. Dan keterangan ini juga pasca pertandingan dikutip secara langsung oleh media klub pada hari pertandingan berlangsung. Dan Flick juga turut menyoroti lemahnya sektor pertahanan yang membiarkan tim lawan mencetak 2 gol balasan di kandang. Dan penerapan kebijakan rotasi pemain dinilai memicu celah komunikasi di lini belakang yang perlu segera diperbaiki. Apakah akan tetap bertahan nih teman berdua? Pastinya kalau misalnya kamu pengen tuh ya dengerin selalu informasi dari dunia olahraga, I mean produce sport, I mean that you can always listening us di setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang ya teman Predua ya. Jadi kalau misalnya mau tahu apa kabar-kabar terbaru dari dunia olahraga lokal, internasional dan juga nationally ya teman Predua, kamu bisa selalu dengarkan Predua dari Makassar jam 1 sampai dengan jam 2 setiap hari Senin sampai Jumat. Oke deh, karena sekarang udah almost jam 2 teman Predua ya, aku bakalan balik lagi kasih kamu informasi dari dunia entertainment. So keep running on 96.4 FM Predua dari Makassar, stay with Isan di Santai Siang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Terima

0: You're still listening to Narsis Podcast FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2 kemarin juga aku baru nonton si... Aku mau kasih tau deh kalau teman Pro 2. Film Pesta Copet ya. Nah, dan menariknya teman Pro 2, film Pesta Copet ini katanya syuting di tengah 30.000 penonton Pesta Pora di teman Pro 2. Nah, film operasi Pesta Copet ini menghadirkan proses produksi berskala besar dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30.000 penonton Pesta Pora. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian menarik di balik film yang kini tayang di bioskop Indonesia. Kemarin aku juga udah nonton teman Pro 2. Dan film persembahan Imaginary ini bersama Angin Segar dan Boss Creature resmi tayang serentak mulai 27 Agustus 2026. Dan proses produksinya kemudian dibangkitkan melalui video behind the scene bertajuk Erat dan Juga Dekat di teman Pro 2. Video tersebut memperlihatkan berbagai cerita di balik proses produksi termasuk kerjasama antara departemen, dan salah satu tantangan terbesar adalah ketika tim produksi harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora. Produser Dipa Andika mengatakan proses syuting tidak hanya berhadapan dengan para penonton, kru konser, bertugas keamanan, hingga musisi yang tampil juga menjadi bagian dari situasi di lokasi. Dan salah satu adegan yang turut menarik perhatian atas kemunculan Roma Irama, sang raja dangdut bahkan memberikan satu lagu yang dinilai sesuai dengan cerita film yakni 1001 Macam. Selain memanfaatkan kerumunan Pesta Pora, produksi operasi Pesta Copet juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan dan mereka mengisi sejumlah adegan mulai dari penonton festival hingga kerumunan dalam konser musik metal nih teman Pro 2. Iya sih, lucu banget sih filmnya teman Pro 2, ringan menurutku. Dan pesannya kalau saya sih dapat aja sih pesan-pesan yang memang pengen di highlight oleh operasi Pesta Copet ini ya. Tapi apa di ya selera sih guys ya kalau saya. Tapi bagus ya teman berdua ya. Nah, untuk adegan yang berskala besar juga ini sinematografer Diki Malan menggunakan pendekatan mockumentary, kamera handling dan juga teknik punch in zoom, menggunakan spider cam juga, dan banyak banget nih teman berdua aspek teknisnya juga betul-betul dipikirin dengan matang. Dan di tengah ramainya film menjelang penayangan operasi Pesta Copet sempat juga menghadapi kebocoran 2 menit film di awal, dan cuplikan tersebut memperlihatkan Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan saat tertangkap mencopet di Pesta Pora.
1: Tapi ya even ada bocoran sedikit sesi sebenarnya enggak masalah sih, karena memang highlightnya itu bukan di situ sih teman Pro 2, bukan ketika Iqbal itu atau si Ijal yang diperankan oleh Iqbal ditangkap pada saat proses mencopet sih, tapi memang isinya dari film itu sih yang penting kalau saya ya. Tapi menuju ke sananya ya nonton deh teman Pro 2. Kalau misalnya mau nonton saya ajak saya lagi boleh, nanti calling aja teman Pro 2 ya, saya bakal siap untuk nemenin kalian semua nonton nih. Masih ada kabar lain teman Pro 2 aja.

di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman Pradua. Aktris Shailene Woodley akhirnya mengungkapkan kisah di balik batalnya kemunculan Mary Jane Watson dalam The Amazing Spider-Man 2. Woodley katanya ternyata sudah menjalani syuting untuk karakter tersebut, dan sebelumnya pihak produksi memutuskan untuk menghapus seluruh adegan dari film itu. Pengungkapan tersebut disampaikan Woodley dalam wawancara SAG Aftra Foundation Conversation lebih dari 12 tahun setelah film tersebut dirilis. Dan ia mengaku mengetahui adegan Mary Jane tidak ditampilkan sekitar 1 tahun setelah menyelesaikan proses syuting film tersebut. Dan ia menyatakan peran Mary Jane merupakan impian sejak kecil, dan dirinya sangat gembira ketika terpilih dalam film tersebut, di teman Pradua. Dan Spider-Man adalah film superhero favoritnya, sedangkan Mary Jane merupakan karakter favoritnya sejak kecil, dan ujarnya dalam keterangan pers yang diterima nih teman Pradua. Aktris berusia 34 tahun itu menyebut dirinya menjalani sekitaran 3 adegan bersama Andrew Garfield sebagai Peter Parker, namun keputusan produksi kemudian membuat seluruh adegan tersebut tidak masuk versi akhir film yang dirilis pada 2014 tersebut. Ia mengaku terkejut ketika mendapatkan kabar bahwa karakter Mary Jane tidak lagi muncul di The Amazing Spider-Man 2, dan menurutnya produksi ingin menghindari kebingungan nih teman Pradua ya, karena cerita Peter Parker masih memiliki hubungan dengan Gwen Stacy serta secara romantis dalam nih teman Pradua. Dan pihak produksi tersebut berencana memperkenalkan Mary Jane dalam film berikutnya agar kehadirannya terasa lebih tidak masuk akal dalam cerita. Namun rencana tersebut akhirnya tidak pernah terwujud setelah perjalanan waralaba The Amazing Spider-Man berhenti pada film keduanya nih teman Pradua. Kisah batalnya Mary Jane menjadi salah satu fakta menarik di balik produksi dari The Amazing Spider-Man 2 yang diperbincangkan, dan pengakuan dari Woodley juga membuka cerita tentang karakter yang disempat disiapkan tetapi akhirnya tidak pernah ditampilkan di layar nih teman Pradua. Wah, sedih juga ya, udah capek-capek syuting ya, even kalau misalnya dibayar ya enggak juga sih, tapi kalau enggak jadi

0: 174 POB request pushback start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, teman Pro 2, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya film horor Insidious yang diciptakan oleh James Wan dan juga Leigh Whannell menjadi salah satu film serial horor paling ikonik dengan elemen The Further yang mencekam. Dan kisah keluarga Lambert dan juga paranormal Alice Rayner terus berkembang. Dan menjelang perilisan seri terbaru Insidious Out of the Further dan dijadwalkan tayang pada 2026, banyak penggemar yang ingin melakukan maraton film ini nih. Kalau misalnya kamu pengen maraton nih, teman pendek, kamu kasih tahu ya. Insidious itu pertama kali muncul di 2010, terus ada Insidious Chapter 2 di 2013, Insidious Chapter 3 di 2015, terus Insidious The Last Key 2018 yang menurutku ini enggak banget ya, tahun kedua ya. Insidious The Red Door itu di 2023, which is good lah ya. Terus Insidious Out of the Further yang saya nonton sendiri ini di 2026 dan itu bagus menurutku ya, teman Pradua ya. Jadi yang mau nonton sudah sesuai dengan urutannya, kalau belum bolehlah dicek lagi kembali di rri.co.id.

Itu dia kabar dari Dodi Entertainment Perdua, teman Perdua. Abis ini kita bakal melangkah ke login dan list local info. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Predict.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman Pro 2, aku mau kasih kamu lokal info gitu ya. Dan pemadaman listrik bergilir terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 2 hari terakhir ini, which is ini udah hari ketiga gitu ya guys ya. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengaku telah menerima laporan terkait kondisi pasokan listrik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan berasal dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Bakaru di Kabupaten Pinerang. Kondisi ini terjadi pada bendungan bilik-bilik juga mengalami penurunan permukaan air. Jufri Rahman mengatakan debit air di sejumlah sumber pembangkit listrik tenaga air mulai berkurang dan kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pembangkit dalam memasok kebutuhan listrik masyarakat. Selain faktor debit air, penggunaan pembangkit listrik bahan bakar diesel juga mengalami persoalan biaya operasional. PLTA Bakaru tinggi permukaan airnya sudah turun, bilik-bilik juga seperti itu, menurut Jufri saat ditemu di Harya Duta kemarin di depan Pradua. Dan menurut Jufri, keterbatasan pasokan membuat PLN harus melakukan sejumlah langkah untuk menjaga sistem kelistrikan. Salah satunya langkah yang lazim dilakukan adalah pemadaman secara bergilir. Dan kondisi tersebut juga dipengaruhi bahan bakar minyak yang meningkat. Dan daripada rugi, katanya, tentu teknik yang paling lazim selama ini pemadaman bergilir. Dan Jufri menyebut penggunaan generator menjadi salah satu alternatif ketika pasokan listrik mengalami gangguan. Namun pengoperasian generator membutuhkan bahan bakar solar yang juga memiliki persoalan ketersediaan dan harga. Kondisi tersebut membuat penanganan pasokan listrik tidak dapat dilakukan hanya dengan satu solusi. Dan pemerintah bersama pihak terkait juga perlu mencari alternatif lain untuk menjaga kebutuhan listrik masyarakat di Taman Pradua. Warga Makassar atas nama Nabila meminta PLN dan pemerintah telah segera menyiapkan solusi agar pemadaman tidak berlangsung lama. Menurutnya tidak semua masyarakat memiliki generator sumber listrik alternatif. Selain itu penggunaan genset juga membutuhkan solar yang harganya menjadi pertimbangan masyarakat. Dan harapannya PLN dan pemerintah ada solusi supaya pemadaman bergilir tidak berlangsung lama. Dan Nabila memahami kondisi penurunan debit air pada PLTA Bakaru dapat mempengaruhi pasokan listrik. Namun masyarakat tetap membutuhkan listrik untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Karena itu PLN diharapkan menyiapkan langkah alternatif sekaligus menyiapkan informasi jadwal pemadaman secara terbuka. Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal pemadaman menurutnya.

Oke, teman berdua, balik lagi bareng Isan. Pastinya aku mau kasih tau kamu kalau misalnya menjelang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMIN 2026, Kementerian Agama Kota Makassar mulai memperketat pembinaan terhadap peserta yang akan mengikuti kompetisi ini. Dan Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar Haji Muhammad katanya meminta seluruh pengawas madrasah tidak sekedar memantau tapi juga ikut memastikan kesiapan peserta di madrasah binaan masing-masing. Dan ini juga disampaikan langsung oleh Haji Muhammad saat memimpin rapat bersama pengawas madrasah lingkup Kemenag Kota Makassar di ruang pengawas nih. Dan rapat tersebut juga turut didampingi Kasih Pendidikan Madrasah atau Penmat Andi Ahmad Ali Inah ini, dan juga Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pokjawas Kemenag Kota Makassar Bapak Saharudin, dan seluruh pengawas madrasah juga hadir membahas tentang kesiapan mengenai Olimpiade Madrasah Indonesia yang waktu pelaksanaannya semakin dekat. Selain pembinaan, sistem pemantauan peserta juga diminta dibuat lebih terukur, dan menegaskan juga kalau misalnya Bapak Haji Muhammad ingin pembagian tugas di antara pengawas harus lebih jelas agar setiap perkembangan peserta dapat diketahui dan juga ditindaklanjuti di teman pradua. Nah, melalui koordinasi yang lebih intensif katanya, Kemenag Kota Makassar ingin Olimpiade Madrasah Indonesia tidak hanya menjadi ajang perlombaan bagi murid madrasah, tapi kompetisi tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk menemukan sekaligus mengembangkan potensi peserta didik dan dari berbagai jenjang pendidikan.

Oke, teman Pro 2, thank you so much buat kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Saya harus pamit undur diri. Terima kasih juga udah temenin saya dari jam 11 tadi. Dan buat kamu yang udah stay tune, jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Musik Prader menemani kalian semua ya. Jadi yang pengen ngobrol sama musisi-musisi khas dari daerah Makassar atau sekitarnya, pokoknya dari Sulawesi Selatan lah ya, kamu jangan kemana-mana karena Rai bakalan ngobrol bareng sama beliau gitu ya. Kalau gitu, Isan pamit undur diri, sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: 96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlambat 2, sore ceria balik lagi nemenin kamu di hari ini ya, bareng Rai, terlambat 2 tentunya di tanggal 1 September 2026. Tentunya terlambat 2 di hari Selasa ini bakal ada music planner yang bakal nemenin kamu selama 1 jam sampai jam 5 nanti. Dan terlambat 2 di studio Pro 2 sekarang udah ada bintang tamu spesial yang kita hadirin buat kalian di sore ceria hari ini. Halo Kak, boleh kenalan dulu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Boleh ini mic-nya lebih ini lagi Kak, lebih dekat lagi sama mic biar teman-teman berdua bisa dengar. Boleh di ini mic-nya di iniin dulu. Jadi teman-teman berdua, free information juga buat kalian yang pengen nanya-nanya ke bintang tamu kita di sore ceria hari ini, boleh banget langsung aja di live YouTube kita di RRI Pro 2 Makassar. Nanti kamu bakal lihat siapa sih bintang tamu kita di sore ceria hari ini. Oke Kak, boleh kenalan dulu nih. Ini katanya bintang tamunya ini aktif di bidang musik banget nih, Kak. Dan katanya nih ya Kak, baru rilis sebuah lagu baru. Tapi sebelum kita ngobrolin soal lagu barunya, kita kenalan dulu ini dengan siapa nih yang datang di Pro 2 Makassar untuk sore hari ini.
1: Oke, saya Ari dari Kana Vokal tentunya.
0: Oke.
1: Dan teman saya?
2: Saya Valdi, gitaris dari Kana.
0: Kak Ari dan juga Kak Valdi. Oke, kita ngobrolin kesibukannya sekarang lagi sibuk ngapain nih Kak?
1: Di musik juga,
0: di musik
1: ya, reguleran.
0: Reguleran di musik aja ya. Oke. Jadi kita dalam pada bakal ngobrolin soal Kana ya. Kana sebutannya Kana ya, Kak?
1: Kana.
0: Kana. Oh, aku kira tadi Kana itu bahasa Makassar. Tadi katanya ini, Kana itu apa sih artinya Kana, Kak?
1: Ayo lebih detail tahu ini.
0: Oh iya, bicara. Berarti benar tadi ya, Kak. Tadi oh iya, tadi ada yang tadi bisikin Kak, Kana itu artinya bahasa Makassar. Bicara ngobrol gitu, ngobrol. Oke. Tapi Kak, kenapa sih kepikiran gitu buat grup musik namanya Kana gitu?
1: Why? Itu Kak Valdi yang bisa.
0: Kak Valdi, coba dijelasin nih.
1: Soalnya dia yang bikin.
0: Sejarah awal terbentuknya Kana nih, kenapa bisa?
2: Mungkin Kak, ini bosannya main reguler.
0: Oke, bosan aja.
2: Jadi kita buat sesuatu yang baru kayak berkarya. Dibikin band. Oke. Kebetulan Kari ini sama-sama gitaris juga.
0: Oke.
2: Satu pemikiran mau buat band dan satu pemikiran juga oh genrenya sama.
0: Kalau genrenya memang genre apa kalian berdua?
2: Sebenarnya
1: alternatif ya.
0: Alternatif
1: ya.
0: Semua genre dimakan habis ya.
1: Sikat semua genre.
0: Sikat semua. Oke. Makanya terbentuk apakah kalian memang asli orang Makassar atau orang mana nih? Makanya terbentuk Kana itu diambil dari bahasa Makassar.
2: Awalnya Kak dari bahasa Jepang kan.
0: Oh.
2: Cuma saya lupa apa kemarin.
0: Oke. Kana dari bahasa Jepang. Oke. Terus
2: Awalnya K N A. Tapi komat.
0: Kana.
2: Ya, Kana. Kana.
0: Iya, Kana gitu. Oke.
2: Mungkin lebih bahasa apa? Mulut orang Indonesia ya. Kana mungkin
0: Kana.
2: Lebih enak.
1: Oh, jadi awalnya bahasa Jepang dia. Karena bahasa Jepangnya kok lupa.
2: Saya lupa. Jadi bahasa Makassar.
0: Oke, lebih main aman gitu ketika ketika ditanya gitu. Kana itu artinya apa sih kalau dijawab bahasa Jepang? Itu kayak agak sulit jelasin gitu. Makanya ambil aja Kana itu dari bahasa Makassar. Oke. Tapi Kak, kalau boleh tahu Kana itu emang kalian berdua aja atau ada orang lain di balik Kana ini?
2: Sebenarnya ada satu orang.
0: Ada satu orang
2: cuma
0: lagi.
2: Dia misterius, enggak boleh.
0: Misterius.
1: Dia enggak mau terlihat lah. Dia mau di balik layar saja.
0: Oh, tugasnya sebagai
2: tapi
0: apa?
2: Nanti bakal muncul kalau nanti insyaallah kalau Kana manggung ya.
0: Oke.
2: Beri ruang buat ekspresikan karyanya. Bakalan
0: dia tugasnya di Kana ini sebagai apa nih kalau boleh tahu?
2: Aransemen juga ikut bantu aransemen lagu.
0: Oke, okay. Kalau Kak Ari vokal.
1: Iya, vokal.
0: Kalau Kak
2: gitar.
0: Kak gitar siapa?
2: Valdi.
0: Nah, yang satu ini dia
2: gitaris juga.
0: Gitaris juga. Oke, drummernya enggak ada, Kak? Nanti saya belum bisa masuk. Oke, jadi sejarah awalnya ini Kana itu terbentuk udah berapa lama, Kak, kalau boleh tahu?
2: Baru tahun ini.
1: akhir tahun lalu sekitar Oktober atau November kayaknya.
0: Akhir tahun lalu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Berarti emang kalian dipertemukan di Kana atau memang dari awal udah berteman lama nih, Kak?
2: Udah berteman.
0: Udah berteman lama. Kenal dari mana tuh kalau boleh tahu?
2: Teman ke teman.
0: Teman-teman.
2: Kebetulan juga musisi juga.
1: Oh, satu reguler, pekerjaan kan reguler di kafe ke kafe. Ketemu bahas-bahas untuk berkarya, cocok, genrenya nyambung.
0: Oke.
1: Ya, kita putuskan untuk buat Kanah lah.
0: Oke, luar biasa. Berarti dari teman ke teman itu relasi yang membangun terbentuknya Kanah ini ya, Kak. Oke. Berarti memang kalian udah aktif di bidang musik masing-masing ya. Oke, jadi udah ada kayak, nah buat nih band atau siapa yang merumuskan awalnya kayak, ayo deh buat begini yang kayak excited banget untuk bentuk ini karena Kak?
2: Kak Ari.
1: Kebetulan saya yang ajak Valdi.
2: Kebetulan yang nulis lagu ini Kak Ari.
0: Oh di, oh yang ini menulis lagu yang apa sih 2325 itu kalau dari ini apa sih artinya ini 2325 saya cocokkan apakah sholat 5 waktu ya kayak bukan juga oke okay, jadi sebentar teman-teman dua kita bakal nanya-nanya juga ini soal lagu baru mereka yang ini dibuat kapan sih Kak ini lagu barunya ini dirilis
2: kemarin tanggal
1: 20 Agustus ya? Iya, 20 Agustus.
0: 20 Agustus. Wow, berarti masih masih baru. Ini kan sekarang udah tanggal 1 ya? Masih 10 hari yang lalu. Wow, masih fresh banget. Boleh diceritain gak kenapa Kakak memilih lagu 2325? Judulnya 2325.
2: Ah, mungkin kali ya.
1: Panjang kayaknya nih ya.
0: Oke, boleh diceritain panjang 1 jam ini waktunya buat Kakak Kak Ari nih.
1: Oke. Jadi awal sebenarnya ini lagu sudah cukup lama Kak saya tulis.
0: Oke.
1: 2017.
0: 2017. Wih, lama banget nih.
1: Lebih tepatnya 2017.
0: Oke. Okay.
1: Dan ternyata jodohnya 9 tahun kemudian direcord bareng Kapaldi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagunya tentang kayaknya liriknya sudah menggambarkan lah tentang apa ya.
0: Oke. Okay. Saya belum dengar Kak ya. Ya belum dengar. Ntar kita bakal puterin juga ya. Ini lagunya buat
1: Jadi sesuai dengan refnya itu ada part tentang cinta pertama ya. Jadi memang ini tentang cinta pertama saya.
0: Oke. Sekarang statusnya gimana nih Kak? Sudah
1: punya orang.
0: Udah punya orang. Oke, oke, oke, oke. Boleh diceritain lagi Kak? Cinta dan pertama nih ya.
1: Lagunya saya tulis ya setelah dari acara nikahannya dia itu.
0: Ya. Acara nikah cinta per- wow oke oke oke oke
1: ya jadi setulus
2: baru
0: ditahu
1: saatnya itu sudah jadi

0: yang gagal itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, sampai-sampai harus dijadikan sebuah lagu. Waduh.
1: Artinya saya simpan orang lah di lagu itu.
0: Tapi kenapa dari sekian banyak nih, sekian tahun dari 2017, kenapa baru di 2026 ini dibuat lagunya, Kak?
1: Di tahun itu saya masih kerja juga di satu perusahaan, sibuk. Okay. Jadi musik cuman bisa jadi sampingan lah. Ternyata pas sekarang mulai fokus kerjaan dengan musik juga, ketemu saya dengan Valdi, cerita-cerita, ternyata dia punya apa ya, punya perusahaan rekaman juga lah, studio rekaman.
0: Iya.
1: Ya, saya bahas-bahas tentang, saya sodorkan lagu, bilang saya punya materi lagu, cocok tidak sama kau? Kalau cocok ayo bikin band. Ternyata cocok.
0: Oke.
1: Jadilah kita record lagu ini.
0: Wow, berarti emang sesingkat itu ya?
1: Iya, sesingkat itu.
0: Tapi dari 2325 ini berarti menggambarkan kayak kisah cintanya Kak Ari ini ya kan?
1: Iya.
0: Tapi Kak Rivaldi ya, awalnya kayak ada ini gak sih kayak kecocokan sama lagu ini, emang kayak wah bagus nih lagunya pas dilihat atau langsung didengerin gitu?
2: Kebetulan juga. Awalnya kan belum jadi berapa kan, musiknya belum jelas. Cuma memang kepikiran mau bikin buat musik seperti kayak yang setelah rilis ini kan. Sebenarnya cocok sama Kak Ari lagunya.
0: 2325 ini.
2: Masuk aransemennya.
0: Oke. Okay. Gitu.
2: Dan sebenarnya juga dari riffnya juga penggambaranku luas ki.
0: Dari refnya itu?
2: Refnya kan cinta pertama, entah itu saya anggap itu ibu.
0: Oke.
2: Orang-orang
0: terus. Berarti lagu ini bukan cuma menceritakan tentang kayak pacaran gitu ya, yang kayak pacar yang pisah gitu harus memilih sama orang lain.
1: Ya mungkin tergantung pendengar ya, menginterpretasikan lagunya, bebas.
0: Oke, saya agak penasaran nih dengar lagunya 2325 ini. Tapi dari proses ini Kak, yang bawa kayak ada ini gak sih, kan lagunya ditulis dari 2017 terus digarap di 2026 ini, berarti ada beberapa kayak melalui proses tahapan untuk jadi sebuah lagu kan nih Kak. Ada ini gak sih revisi dari setiap liriknya itu, ada yang diubah atau gimana dalam pembuatan lagunya?
1: Kalau lirik saya sebenarnya sempat hampir mau dirubah sama teman-teman. Tapi saya bilang kayaknya saya gak mau rubah liriknya. Betul-betul perasaan saya pada saat di tahun itu, saya tetap mau pakai.
0: Wow.
1: Jadi liriknya, aransemennya mungkin yang dirubah.
0: Oke, aransemennya. Kalau Kak Rivaldi sendiri, Kak Rivaldi terima-terima aja gitu. Kayak wah ini kayaknya lagunya relate sama Gen Z, atau kayak ada perlu hal yang harus dirubah, ada perdebatan-perdebatan kayak gitu gak?
2: Mungkin kemarin masalah lirik gitu.
0: Salah lirik?
2: Ya, cuma kemarin saya, gak apa-apa liriknya kayak gini, tapi musiknya dibikin Gen Z sedikit.
0: Berarti emang kayak banyak orang yang mungkin bakal relate sama lagu ini ya Kak ya? Aku penasaran, mungkin kita coba dengerin dulu ya, karena nanti juga bakal live juga nyanyinya. Jadi kita dengerin dulu nih lagunya dari Kana ini, 2325. Jadi teman berdua, buat kamu yang penasaran, ini dia lagu dari Kana 2325.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Itu dia teman pada tadi ada lagu dari Kana ya, 23 25. Emang dari refnya itu selamat jalan apa cinta pertamaku, asik. Berarti emang itu lagu buat cinta pertamanya Kak Arif. Iya, ya. Waduh, kak. Emang sedalam itu teman pada. Tapi kalau dari liriknya tadi ya Kak, lirik paling yang kayak part paling kakak Arif suka tuh yang mana?
1: Verse duanya kayaknya kak.
0: Yang mana tuh? Boleh dinyanyikan gak?
2: Kini kau ku ingat sebagai luka terindahku.
0: Waduh.
2: Apa aku milikmu yang termuda kau singkirkan di hidupmu.
0: Wow. Itu ditulis kak emang kayak dari pas selesai dia sama yang lain atau mungkin di mana kak pas kakak?
1: Pas selesai dari cerita sedikit dulu kak yang saya tulis liriknya nih.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya pas saya pulang dari acaranya itu, yang pertama saya dapat itu part refnya sambil di jalan.
0: Oh pas di motor?
1: Iya sambil jalan motor.
0: Di motor nih ya.
1: Nyanyi selamat jalan cinta. Kok kayak bagus.
0: Oke, okay,
1: okay, menampilah okay. Saya serekam.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oh, jadi kayak di jalan direkam.
1: Di jalan serekam selama aja. Saya enggak mau kehilangan momen kak ya. Takutnya okay. Saya lupa kalau karena serekam. Sampai di rumah barulah saya buat verse, baru saya buat part-part lainnya.
0: Wow, emang kalau musisi kayak gitu ya, kalau patah hati larinya buat lagu yeah. Gitu.
3: Fakta, kak. Musisi itu yang buat lagu. Kebanyakan itu kayak di jalan.
0: Oke, bisa lebih dekat lagi kak di mic ya.
3: Kebanyakan musisi itu kayak di jalan buat lagu tiba-tiba kepikiran okay. Atau lagi duduk-duduk sendiri tiba-tiba kepikiran lagi ambil HP rekam.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti kak Rivaldi ini kalau lagi galau atau lagi ada ini
3: terinspirasi
0: biasanya di jalan juga.
3: Iya. Kebanyakan di jalan, oh. Ambil HP rekam.
0: Tapi ada juga tuh yang bilang kalau musisi itu biasanya apa ya kayak jadi lagu kalau lagi dalam keadaan lagi galau atau terluka gitu. Itu fakta nggak sih atau gimana?
1: Fakta ya. Karena dominan kayaknya saya bikin lagu.
0: Oh berarti udah punya lagu-lagu yang lain nih kak?
1: Ada
0: ya. Yeah. Berarti ada ini berarti nanti kan ini masih baru nih 23 25 masih lagu baru banget buat Kana sendiri. Nanti ada kepikiran buat kayak single-single yang lain atau buat album untuk Kana?
1: Pastinya ada.
0: Yeah. Ini kedepannya gimana nih kak? Boleh dijelasin kayak nanti Kana nih bakal ada lagu-lagu baru terus juga Kana bakal apa gitu buat kedepannya gitu?
3: Mungkin kak. Mau buat ini album ya.
0: Album.
3: Dan next single ini nanti bakalan berbeda dari yang sekarang. Genrenya jauh.
0: Jauh. Kenapa gitu? Boleh dijelasin kenapa bisa kayak melenceng jauh dari album genre sekarang?
3: Soalnya saya punya misi sama Kak Ari. Mau buat band tapi itu genrenya bebas.
0: Oke, okay, berarti
3: jadi,
0: kayak
3: lagu itu beda-beda.
0: Berarti pendengar kayak dengar lagunya nggak monoton genrenya ya, soal ya, ini ya, gitu soal
3: tapi benang merahnya tetap ada
0: benang merahnya tetap ya,
3: di maksudnya kayak ini band nanti bakal ada benang merahnya. Oh saya tahu ini band.
0: Oh iya kalau dengar itu berarti ya, kayak balik, oh karena pasti ini oke okay.
3: Nanti bakalan ada di lagu kedua itu bye pasti ada kayak bagian ada bagian yang kayak Kana 23 25.
0: Oke. Wow, berarti tapi dari suaranya Kak Ari memang ya, udah bisa ya, ditebak sih. Udah ada karakternya, udah kayak pasti Kana nih. Ini Kana bakal lagu Kana nih ada Kak Ari yang nyanyi gitu. Tapi kalau memang dari sekarang ya Kak Ari ya. Udah ada planning gak sih? Kayak nanti karena ini bakal dibuat sebagaimana sebesar apa gitu?
1: Kalau planning pastinya ada ya. Mungkin setelah 23-25 tentunya kita pelan-pelan lagi proses juga single kedua.
0: Udah ada ditulis lagunya udah jadi? Udah rampung?
1: Dan kembali lagu lama juga sebenarnya yang...
0: Soal patah hati juga?
1: Patah hati juga.
0: Ini lagu dari siapa nih yang nulis? Oh Kak Ari, emang kebanyakan lagu, kayaknya Kak Ari setiap kayak ngalamin fase-fase di mana dia lagi galau ada lagu yang ini ya, lagu yang tercipta gitu.
1: Iya.
0: Dan gimana nih Kak untuk proses si lagu kedua, apakah udah ada progresnya, udah ada yang kayak
1: sementara sudah ada demonya lah.
0: Sudah ada demonya. Iya. Tinggal gimana nanti ya, eksekusinya ini. Iya. Tapi ini Kak, ini kan lagunya 2325. Ada enggak sih gimana proses tantangannya pas produksi lagu ini gitu sampai di tahap kayak udah dirilis
1: Sebenarnya lebih ke masalah waktu ya itu hari. Soalnya sama-sama sibuk kan dengan.
0: Oh sekarang udah kerja.
1: Kerjaan juga.
0: Kerja masing-masing ya kak ya.
1: Iya.
0: Reguleran di kafe. Iya. Oke. Okay. Terus kayak gimana proses pas? Ya,
1: atur waktunya itu.
0: Atur waktunya.
1: Iya.
0: Berarti di produksinya di ini di kak
1: Rivaldi.
3: Awalnya dari kan belum saya punya device kemarin buat kerja lagu ini. Jadi sementara saya pakai device-nya Kak Ari.
0: Oke.
3: Buat jadi biasa kadang kayak Kak Ari butuh laptopnya, jadi saya kasih kemarin dulu, jadi tertunda lagi.
0: Oke, berarti itu tantangan tersendirinya ya Kak. Ya.
3: Beli device sendiri ya baru jadi.
0: Oke, tapi kalau tantangan-tantangan yang lain kayak hal-hal yang apa gitu, biasanya kalau produksi, kalau masalah waktu kan pasti udah jadi tantangan tersendiri. Yeah. Kalau hal-hal yang lain gitu Kak, untuk
3: mungkin mood.
0: Oh, moodnya. Yeah. Oh, itu sih kalau produksi sesuatu pasti mood itu
3: harus ditunggu.
0: Iya. Saya aja kalau mengedit Kak atau lagi ini Kak pasti tunggu moodnya bagus baru bisa gitu untuk
3: beli kopi dulu.
0: Ya.
3: Mau kerja, ada ketiduran lagi.
0: Ah.
1: Dan waktu take vokal harus tunggu saya galau dulu lagi.
0: Oh iya. Kirain kalau memang penyanyi itu lagi pengen ngerasain lagunya seperti apa harus didapat juga itu feel-nya lagi galau gitu. Enggak ya kak ya? Oke, berarti itu dia teman-teman berdua prosesnya gimana untuk memproduksi lagu dari 2325 ini. Tapi Kak, kalau menurut Kana sendiri menjadi musisi di tahun 2026 ini artinya gimana Kak? Menurut arti menjadi seorang musisi di tahun 2026 ini. Kenapa Kakak ini kayak masih dari tahun berapa sih Kak mulai untuk ini aktif di dunia musik?
1: Kalau
0: Kak Ari mungkin dari 2000 udah lama ya kayak
1: 2010 atau 2009 kayaknya.
0: Kalau Kak Rivaldi?
3: Saya aktif itu di 2020.
0: 2020 berarti udah aktif. 6 tahun. Kalau Kak Rivaldi Kak Ari udah lama.
1: 2020 juga.
3: Bisa
1: diralat sedih, bisa diedit itu 2020.
0: Sekarang kan udah 2026 ini dan masih bertahan di dunia musiknya. Arti dari kakak berdua nih, arti musik dari kakak berdua bagaimana Kak?
1: Arti dalam artian apa dulu ini Kak?
0: Dari kenapa masih bertahan sampai sekarang dan kayak masih berharap di dunia musik itu bakal ada peluang besarnya gimana Kak?
1: Sebenarnya kalau kenapa masih bertahan ya salah satunya hobi juga sih Kak ya dari.
0: Oh hobi iya.
1: Iya hobi. Dan mulai dari yang awalnya cuma hobi manggung yang gak dibayar, yang betul-betul cuma menyalurkan hobi. Akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan bisa di tahap yang kita menyalurkan hobi tapi dibayar juga. Jadi ya bisa bertahan sampai sekarang ya karena itu.
0: Oke, emang udah kayak memang jalannya udah di dunia musik.
1: Betul,
0: ya Kak ya. Oke. Kalau Kak Rivaldi sendiri?
3: Kalau menurutku Kak, musik itu luas. Luas. Jadi bukan hanya kayak kita main di kafe atau sekedar kayak bikin lagu. Banyak sesuatu yang bisa kita olah lagi dalam entah itu kita belajar sesuatu yang kayak detail seperti equalizer apa untuk kayak mixing lagu apa gitu.
0: Okay.
3: Belum lagi kayak kita urus band itu gimana gini. Jadi banyak musik itu pengalaman yang luar biasa sebenarnya.
0: Okay.
3: Itu pelajaran hidup.
0: Pelajaran hidup ya dari musik. Karena kita lihat beliau lewat dari kisahnya ternyata jadi sebuah lagu itu jadi sebuah pengalaman hidup ya Kak.
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah beristri Kak?
1: Alhamdulillah belum.
0: Alhamdulillah. Kirain ya nanti takutnya istrinya kayak dulu sayang aku dulu punya lagu nih buat ini takutnya kayak wah ternyata kamu sespesial itu ya sama mantan kamu dapat ada ya, lagunya.
1: Itu. Sampai sekarang saya masih coba cari-cari alasannya itu untuk di masa depan nanti.
0: Oh iya. Karena kayaknya bakal berat dijelasin ya kayak.
1: Nah,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Masalahnya namanya di situ writer Arianto.
0: Oh, iya. Oh masalahnya ini juga ada jejak digitalnya di live di YouTube nih nanti ya. Jadi kalau kakak berdua nih kan udah punya Kana.
1: Iya.
0: Seberapa penting sih dan seberapa berartinya Kana ini buat kalian berdua?
1: Pentingkah?
0: Pentingkah?
3: Sebenarnya apa ya kak ini?
1: Kalau penting sih ya penting kak. Cuman kita juga jalankan dengan sesantai mungkin ya. Santai tapi serius.
0: Santai tapi serius.
3: Gak mau bikin beban ini.
1: Nggak mau terlalu terbebani lah. Okay. Tapi tetap jalan. Slow but sure.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Pelan tapi pasti.
0: Pelan pasti pasti ya.
3: Pasti bakalan menemukan jalannya.
0: Asik. Tapi kak, kalau kalian berdua tuh, kalau kalian berdua lagi ada job gitu, itu bawa nama Kana kah atau nama sendiri gitu?
3: Beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Iya beda. Soalnya kalau di job reguler beda.
0: Job regulernya beda. Kalau mau ambil Kana nih harus gimana? Apakah harus kayak bayarannya beda gitu? Yeah. Sepaket gitu, berarti kan? Berarti harus sepaket ya kalau mau ambil Kana. Oke, jadi nanti tanpa dua kalau ada kayak lagi nikahan atau lagi apa butuh band yang pengen menghibur kalian, Kana nih bisa banget buat menghibur kalian.
1: Kayaknya kalau nikahan 23-25 waduh. Requestan mantan kayaknya itu requestan mantan.
0: Oh iya, kayaknya bakal ini ya kayak kalau dibawain di acara nikahan agak lain gitu.
1: Kayaknya mantannya pengantin yang memanggil ini.
0: Oh iya. Nanti mantannya yang datang terus juga bakal nangis dibawa sambil dengerin lagunya Kana 23-25. Tapi ini kak, kalau dari sekarang kan udah rilis di mana aja kak? Di platform YouTube ada?
3: Ada.
0: Di YouTube ada.
3: Spotify ada.
0: Spotify ada.
3: YouTube musik juga ada.
1: Mm-hmm. YouTube musik dan saya sudah upload di YouTubeku sih.
3: Iya.
0: Oh di YouTube. Oke. Okay. Iya. Berarti tahun berapa dua kalau pengen dengerin lagunya di YouTube-nya di mana kak?
1: Nama channelku Ari Freeman sebenarnya, masih YouTube pribadi saya.
0: Oh masih pribadi. Yeah. Belum Kana official gitu.
1: Iya. Yeah. Sudah ada sebenarnya saya buat sih. Cuman mungkin tunggu single-single
0: yang lain baru kita eksekusi YouTube-nya. Oke. Okay. Ini kak, kan sekarang tuh udah era apa ya kayak sosial media tuh udah luar biasa banget. Ada promosi enggak sih di sosial media untuk lagunya 2325?
3: Mungkin dari teman ke teman aja.
0: Oh, dari teman ke teman. Oh, untuk sekarang promosinya dari teman ke teman aja gitu. Kalau dari sosial media di TikTok atau ini kan
1: TikTok ada.
0: Di TikTok ada.
1: Instagram juga sudah ada.
0: Oke. Okay. Karena biasanya aku lihat tuh kalau di promosi ini ya sebuah lagu di TikTok tuh dia tuh bikin konten banyak terus pakai sound lagunya itu lagu yang baru rilis itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu yang aku lihat. Tapi kalau kakak berdua untuk ini
1: Sebenarnya sudah kepikiran sih, tapi belum tereksekusi. Yeah,
3: cuma kan kita cuma berdua dulu.
0: Oh berdua dulu.
3: Kita bagi-bagi dulu.
1: Karena susah ketemu ya.
0: Jadi kayak harus membagi waktu dulu.
1: Yeah, iya betul.
0: Jadi eksekusinya emang harus ada kayak semangat dulu.
3: Yeah, moodnya. Kita kembali lagi, gak jadi beban. Mood ditunggu.
0: Iya, mood yang paling berpengaruh sih kalau buat sebuah lagu. Dan ini kak, kayak kan sekarang udah punya kesibukan masing-masing ya. Udah punya kesibukan masing-masing, terus juga cara membagi waktunya buat kalian tetap ada waktu buat Kana ini, buat lagu gimana kak? Apakah waktunya setiap minggu ada gitu dijadwalin buat bahas soal lagu atau apa gitu?
1: Kalau dijadwalkan sih mungkin tidak ya, cuman seminggu sekali kita selalu ketemu. Untuk seminggu sekali, tapi waktunya itu random, kapan kebetulan sama-sama kosong atau mungkin saya lagi main di kafe mana, Valdi datang, begitupun sebaliknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya atur waktunya kayak begitu.
0: Atur waktunya kayak gitu. Berarti intinya kalau Kak Rivaldi sendiri, kayak kalau mengatur waktu, enjoy aja. Kalau dipanggil gas-gas aja atau biasa banyak penolakan nih?
3: Biasa hari-ha juga.
0: Hari-ha baru.
3: Di jam itu juga, oke.
0: Oke. Okay. Emang waktu memang susah untuk ini ya, kayak kalau apalagi kalau udah sibuk masing-masing gitu. Tapi dari kalian bertiga ini yang paling excited untuk ada di Kana ini siapa kak?
3: Kak Ari.
0: Oh Kak Ari memang leadernya memang Kana. Oke, berarti Kak Ari memang yang berpengaruh di Kana ya. Luar biasa Trumpet 2. Oke, kita sebelum kita dengerin mereka nyanyi Trumpet 2 karena udah lewat 54, cepat banget ini enggak terasa Trumpet 2 masih ada sekitar 30 pertanyaan ini sebenarnya. Tapi sayang banget Trumpet 2 ini harus kita ini, tapi sebelum kita selesai aku mau kita main jawab cepat dulu.
4: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan Kak yang bisa dijawab dengan cepat ya. Pilih salah satunya aja yang pengen aku tanyain ke Kakak. Oke, langsung aja ya. Ini siap. Ada pertanyaan pertama. Musik atau tidur?
4: Musik.
3: Musik.
0: Kenapa musik?
3: Karena musik bisa bikin tidur.
4: Dengar musik sampai tidur.
0: Oke. Okay. Studio atau panggung?
4: Panggung.
0: Kenapa bukan di studio, Kak? Karena
4: ya.
0: Kenapa bukan di studio?
4: Karena studio pun terasa panggung.
0: Ya. Terus manggung di depan 100 orang atau rekaman sampai subuh?
3: Manggung di depan 100
4: ya,
3: orang.
4: Ya, manggung depan 100 orang.
0: Personel paling humoris?
4: Saya.
0: Sepakat?
4: Saya akui.
0: Sepakat. Oke. Okay. Personel paling baper?
3: Saya.
4: Valdi.
0: Oke, okay. Kenapa bisa Valdika? Apakah dia pernah ada ini?
4: Banyak.
0: Oh, iya. Harus dibangun moodnya dulu baru bisa mengedit lagu ya, Kak. Oke. Personel paling susah diajak latihan?
3: Aduh,
4: saya. Valdi.
0: Oke, okay. Aduh memang Valdi nih.
3: Si misterius.
4: Sama si misterius itu nih.
0: Ini Kak, satu musisi Indonesia yang paling ingin diajak kolaborasi?
4: Banyak lagi.
3: Berat ini ya. Ben atau
4: yang era sekarang mau kayaknya
3: Ben jadi, atau
0: terserah.
3: The Adams.
0: The Adams. Yeah. Kalau Kak Ari
4: Daniel Ariyadi.
0: Daniel Ariyadi. Oke. Okay. Terus satu musisi internasional impian untuk kolaborasi?
4: Internasional.
3: Internasional di
0: Ed Sheeran. Wah.
4: Kalau saya ada band akustik berdua juga kebetulan, namanya King of Convenience.
0: Oke, aku tidak tahu lagi.
4: Ya, itu salah satu yang saya suka dengar musiknya juga.
0: Oke, okay. Terakhir Kak, terakhir banget nih. Satu kata untuk menggambarkan 2325.
3: Tempat pulang.
0: Tempat pulang.
4: Indah.
0: Indah. Indah pada waktunya.
4: Namanya.
0: Oh, indah namanya. Oke, sampai dua itu
4: edit,
0: dia.
4: Edit.
0: Oke, sampai dua itu dia ya keseruan kita bareng Kana di Music Planner hari ini di sore ceria sampai dua. Tapi sebelum kita closingan, kita bakal dengerin dulu satu harapan kalian buat Kana sebelum kalian menyanyikan lagu 2325. Boleh Kak dari Kak Rivaldi dulu.
3: Harapanku mungkin banyak nanti orang yang suka ini karya-karyanya.
0: Amin, amin.
3: Bisa manggung nasional lah.
0: Amin, oke, okay, amin. Kalau Kak dari Kak Ari?
4: Manggung juga tentunya. Mm-hmm. Dan lagu 2325 ini juga mengekspresikan kegalauannya.
0: Teman Pradiwa ya?
4: Pendengar juga.
0: Oke. Okay.
4: Siapa tahu ada yang masih bermasalah dan cinta pertamanya, silakan dengar 2325 ini, semoga bisa mengobati galaunya.
0: Oke, okay. Emang cinta pertama tuh agak susah untuk di ini Kak, agak
4: betul.
0: Dia tuh menyimpan tempat sendiri.
4: Ada tempat tersendiri.
0: Ada tempat
4: lah,
0: tersendiri. Oke, okay, teman-teman dua, kita akhiri hari ini di Music Planner. Kita bakal dengerin satu lagu dari Kana 2325.
4: Sigat Valdi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Harus bagaimana?

Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tuan Padua lanjut lagi di Sore Ceria bareng Rai nemenin kamu. Tadi kita udah ngobrol di Music Trainer ya Tuan Padua, dan sekarang kita bakal ngasih kamu info dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar untuk arus lalu lintas di Makassar dan juga sekitarnya Tuan Padua. Kita ke jalan flyover juga dulu Tuan Padua, ini di flyover ya di Jalan Urip Sumoharjo. Terpantau untuk sore hari ini lumayan ramai juga Tuan Padua nih, agak rame ya, tapi nggak macet seperti biasanya Tuan Padua. Terus juga di Petrani di depan kampus UNM ya, Universitas Negeri Makassar, Tuan Padua terpantau lumayan ramai banget dan juga agak macet ya, dari arah Alauddin ke Petarani agak lumayan ramai dan juga macet Tuan Padua. Terus juga di perbatasan Makassar Goa ini terpantau lancar, tidak seperti biasanya. Kalau biasa sore begini agak macet, tapi kalau dari pantauan CCTV untuk sore hari ini lancar dan juga aman terkendali Tuan Padua. Yang juga biasanya macet di sore hari di Jembatan Barombong terpantau untuk sore hari ini lumayan lancar juga. Terus juga di Simpang 5 Bandara untuk sore hari ini terpantau juga lancar, ramai dan juga terkendali ya Tuan Padua. Terus di mana lagi nih? Terakhir Tuan Padua kita ke Alauddin ya. Ini Alauddin dari arah Makassar ke arah Goa lumayan padat, tapi bisa ji nggak terlalu macet seperti biasanya juga Tuan Padua. Ini mobilnya agak bisa ji bergerak ya, biasanya ini menumpuk di situ, tapi kalau kita lihat dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar untuk sore hari ini lancar, aman, terkendali. Jadi buat Tuan Padua yang lagi di luar, yang lagi pulang ke rumah dari kantor Tuan Padua, hati-hati, jangan terlalu ngebut juga, utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Produwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produwe, nih kita udah mau masuk di waktu sholat maghrib ya untuk wilayah kota Makassar dan juga sekitarnya. Teman Produwe, untuk hari ini di Makassar bakal jatuh pada pukul 18 lewat 6 ya teman Produwe. Jadi buat kamu yang hari ini udah pulang kerja, hati-hati di jalan ya. Selamat menantikan ibadah sholat maghrib yang jatuh pada pukul 18.06 teman Produwe.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prawira dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampa 2 di hari Selasa pukul 7 waktunya ada Pro 2 Indie yang bakal nemenin kamu ya. Rampa 2 kita bakal bahas musik indie lokal yang ada di Kota Makassar dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal bahas apa, jangan kemana-mana dulu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman pada masih di zona indie nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8 ini ya, teman pada. Dan ini aku pengen puterin beberapa lagu indie buat kamu. Teman pada tadi kita udah ngobrol juga dengan salah satu teman pada ini adalah salah satu lagu indie juga yang pernah datang di Pro 2 Makassar, ada Prakarsa Band dengan lagu nya 5 Desember, terus juga ada Ambil Kendali dan juga Bella Sungkawa Rampa 2. Di sini juga ada lagunya Patur Syam, pernah juga datang di Pro 2 Makassar, dan ada lagu dari Shadisha Rampa 2. Pokoknya kita tuh kalau kayak orang-orang yang aktif di bidang musik, orang-orang yang kayak punya lagu tersendiri Trampa 2 dan pengen diputerin lagu kamu di Pro 2 Makassar, boleh banget kamu nanti kirim-kirim aja lagu kamu, nanti kita bakal puterin. Tapi ini Trampa 2 kita puterin dulu, ada lagu dari Prakarsa Band 5 Desember.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, next kita bakal masih putarin lagu indie buat kamu di zona indie kali ini. Teman Pradua, kita ada dari siapa lagi nih? Ada dari teman bermain ya, Teman Pradua. Nih ada lagu dengan judulnya Kisah Kita. Terus juga Teman Pradua ada lagu dari Kak Indah Syarif, salah satu musisi juga yang ada di Kota Makassar, Teman Pradua, dengan lagunya sendiri. Dan juga Teman Pradua, ini ada lagunya Deng O, Sahabat Tapi Cinta. Ya Teman Pradua, ini pernah juga ada di Pradua Makassar kemarin ya, dengan membawakan lagunya ya. Aku dengar langsung kemarin ya Teman Pradua, pas dia nyanyiin lagunya Sahabat Tapi Cinta. Tapi Teman Pradua, sembari kita masih ada waktu selama kurang lebih 15 menitan ya Teman Pradua, kita bakal puterin lagu indie buat kamu di zona indie pada hari ini ya Teman Pradua, sampai jam 8 nanti.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih, itu dia ya Sona Indi nemenin kamu di sore ceria hari ini bareng Rai. Terima kasih, dan sayang banget karena udah mau jam 8 ya. Dan waktunya Music Live Chat langsung relay dari Pradua Jakarta nemenin kamu di malam hari ini. So, aku Rai pamit undur diri, terima kasih, and see you, bye-bye.

0: Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku sama bikin lagu mulu.
1: Kan independent kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era gak sih Rimarci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Okay, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary 1 dekade.
0: Satu dekade.
2: Kayak anniversary 1 dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
1: Enggak sih. Kita sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru langsung.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
1: Compromising, Kak.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebetulnya?
1: Takut.
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, Kak Alan bisa baik lagi.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Jadi mereka akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidurlah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya kak. Kadang tuh ngerti kan maksud aku.
0: Iya. Emosi, kesel. Tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Gimana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Suka banget,
1: pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah,
1: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah gitu. Yang 2016 aku tuh nyuruh dia kamu ikut idol. Aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih.
0: Balik lagi Alan being Alan ya.
1: Oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener.
1: Wow. Iya. Aku sampai absen kak, udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya, terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok. Bener. Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan kak.
0: Bener.
1: Jadi aku kayak ayo vote, nggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Buset. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti. Ya?
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini. Aduh aku sampai nggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya. Bottom
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3,
0: ya.
2: Bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA Rimar. Iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLCC Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edi Tama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang-bayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa terbawa dengan emosi lagu ini, kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Forevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya yeah, benar-benar yeah. dari awalnya dibuka dengan ini ya. Yeah. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay, produsernya.
3: Iya, yeah, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, ada kasih apa?
3: Wah, oke, okay, aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin, Anggunli kan?
1: Anggunli. Waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita oke okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini
1: yang tercetus.

0: Yes ya.
1: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
0: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
0: Oh, gitu. Yeah. Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
0: Dia
2: tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
1: Gemilang realit. Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
0: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
0: Gitu kan.
1: Suara gitu banget.
0: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
0: Ketawa bisa biasa aja gak sih?
2: Gitu lah.
0: Masih.
1: Abis itu kayak,
2: oh. Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
0: Iya, maksudnya ketawa.
2: Ih banget.
0: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
1: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow, oke. Okay.
1: Pokoknya okay. Itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih, aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
1: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
0: Okay.
1: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio. Betul. Gitu aku pikirnya. Nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah terus.
0: Oke. <Okay.
2: laughs> Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
0: Iya.
2: Tidak disebutkan.
0: Betul.
2: Miss of humanity.
0: Wow. Tervalidasi ya sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
0: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Ya.
0: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak.
0: Betul.
2: Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Oh, kayak ini kesini kali ya gitu.
0: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
1: Tapi kalian tuh idenya banyak banget, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kalian tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Yang tidak bisa berharmoni.
1: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian
0: bisa,
1: jago banget.
2: Amin.
0: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dar
2: seperti ke dak dik duk der
1: gitu. Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh? Ya, itu iya. Lebih luar biasa itu lagi.
2: Lebih
1: sih.
2: Luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Aku iya. Lebih ke dak dik duk der gitu.
1: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalan ke puter gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suaranya kecil banget kerekamnya. Jadi Kak Anggia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
1: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
0: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
0: benar.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
0: Oke. Okay. Oh, wow. Iya. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya. Okay. Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
0: Okay.
3: Oh demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu. Mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay.
1: Ini udah kayak, udah gak kuat, benar udah gak kuat.
2: Tapi aku Kak memang orang yang gak sabaran Kak.
0: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana Kak.
0: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited
0: okay.
3: banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
0: Oke, okay,
3: gitu. Paham. Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya, oke." Okay. Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan Kak?" Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama Kak.
0: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur Kak, kayak ya, ayo gitu.
0: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dakdik dukder kalau aku.
0: Dakdik dukder ya.
2: Ini dar derdor.
0: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Al juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu. Bener. Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
0: Bener.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Bener.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini, itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Bener. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Bener dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Bener. Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, pakai
2: aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pakai pencipta aja, lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kan? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Karimar sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Okay. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya itu. Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Karena dari Alan
2: sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Benar-benar. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempat juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Buat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tadinya bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Man.

please cabut banget tuh sekarang ini musim kemarau lagi marak-maraknya yang namanya kebakaran. Jadi biarkanlah yang berkobar adalah api semangat teman Pro 2 yang malam hari ini masih tetap harus stay mencari cuan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mata Hati bukan episode menarik untuk diulang.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Community atau CRBC, di mana ini adalah salah satu komunitas yang tidak hanya dibentuk karena kesamaan hobi, karena ternyata lebih dari itu komunitas ini bisa menjadi keluarga kedua bagi para.

Bulukumba, dan bahkan sampai ke Parepare juga. Terus 2 tahun kemudian, teman Pro 2 di tahun 2017, si RBC ini akhirnya mengadakan event bertajuk Tour de Bira, di mana event tersebut terbuka bagi peserta luar Sulawesi Selatan. Dan ternyata tidak disangka

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Teman terbaik kamu.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

malam ini kita deep talk di notifikasi malam. Sambil dengerin kamu yang malam hari ini masih harus tetap kerja atau masih ngerjain deadline tugas, skripsi, atau tugas kerjaan kantor juga. Atau mungkin di jam 10 ini ada yang masih stay di kantor, terus besok pagi jam 8 harus di kantor lagi. Ya udah, mending nginep mau saja deh teman Pro 2. Nah, itulah yang namanya kehidupan dewasa. Kita udah gede, bukan lagi anak-anak yang dulu kayaknya

komunikasi malam hari ini. Apa sih hal yang akhirnya POV kamu jadi berbeda setelah kamu udah lumayan gede, atau setelah dewasa, atau mungkin setelah kamu udah masuk di dunia kerja, di dunia kuliah juga mungkin?

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul B.

0: Crep juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik crep juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman terbaik kamu.

baik-baik saja, all too well, semuanya akan baik-baik saja teman Pro 2, apalagi kalau kamu selalu dengerin Jaga Malam setiap hari. Tapi untuk malam hari ini Nora pamit dulu karena kita udah harus udahan dulu, bentar lagi jam 11. Tapi tenang aja, masih ada playlist lagu Pro 2 Makassar yang bakal nemenin aktivitas dan juga istirahat malam kamu nanti sampai jam 12 malam. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu supaya kamu bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja, dan di situ

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, pernahkah kita mengingat-ingat setiap jasa-jasa seorang ayah? Iya, seorang lelaki paruh baya yang senantiasa bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, yang mengesampingkan rasa ngantuk, rasa sakit, demi memperjuangkan harapan-harapannya, menjadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan berhasil dalam pendidikan dan karirnya. Seorang lelaki yang berjuang bersama wanita bernama ibu, membesarkan putra-putrinya, mengajarkan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Sahabat, pernahkah kau perhatikan wajah tuanya yang penuh kerutan di dahinya, yang coba meredam rasa lelah, rasa marah, yang dibalut dengan senyum manis agar tidak membuat anaknya khawatir dan sedih. Lelaki tua yang senantiasa terbangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak-anaknya yang nun jauh di sana, yang senantiasa khawatir kala kabar tidak kunjung datang, yang senantiasa memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya. Namun terkadang kita tidak pernah mengingat beliau. Kita sering sibuk dengan aktivitas sendiri, sibuk dengan pasangan, ketimbang mengingat ayahanda yang jauh di kampung halaman. Terkadang kita malu ketika ayah datang menyambangi kekosan hanya karena gaya berpakaian yang kita anggap norak. Padahal beliau sudah mempersiapkan pakaian terbaiknya demi bertemu dengan anaknya, dengan membawa buah tangan hasil dari panen di kampung. Sahabat, coba kita bayangkan sejenak wajah lesu seorang ayah saat ini. Pernahkah kita menangkap gurat kelelahan, gurat kerisauan? Sayangnya kadang tidak. Sahabat, seringkah kita mendoakan beliau, atau kita malah sering melupakan beliau? Sudahkah kamu memeluknya dengan penuh kasih dan merasakan degupan jantungnya di dadamu? Mari sahabat, kita muliakan ayah kita, kita muliakan ibu kita, kita muliakan keduanya dengan sayang cinta yang tulus.

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Kamu kenapa? Kok nangis?
1: Itu kucingnya, kasihan kakek tolong. Sedihnya kalau ada bencana kayak di berita itu ya. Kasihan si Kitty, kucing kita kak, kalau kayak gitu.
0: Gak usah sedih, kan kita bisa siaga dong. Tidak hanya manusia yang butuh pertolongan saat terjadi bencana, hewan kesayangan juga.
1: Tapi gimana ya kak?
0: Pertama, beri penanda pada hewan kesayangan kita. Jangan lupa kita harus punya foto hewan kesayangan untuk jaga-jaga kalau-kalau terpisah dari kita saat bencana. Ingat, kita juga tidak boleh meninggalkan hewan kesayangan kita dalam keadaan terikat atau terkurung dan meletakkannya di tempat yang aman. Satu lagi, kalau tidak dapat membawa hewan kesayangan mengungsi, kamu bisa menghubungi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat ya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Henggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 2 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman produk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya.

0: ya, setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya,
1: teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Buku The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business oleh Charles Duhigg adalah buku yang mempelajari ilmu di balik kebiasaan dan bagaimana kita dapat memahami, mengubah, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, kebiasaan pribadi. Dalam bagian ini, Duhigg menjelaskan konsep dasar kebiasaan dan bagaimana kebiasaan pribadi terbentuk. Ia menguraikan loop kebiasaan yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan ganjaran. Duhigg mengilustrasikan konsep ini dengan cerita-cerita yang menarik, termasuk bagaimana seorang pria berhasil berhenti merokok dengan memahami loop kebiasaan ini. Bagian kedua, kebiasaan organisasi. Duhigg membahas bagaimana kebiasaan dapat berdampak pada organisasi dan bisnis. Ia menyajikan studi kasus tentang perusahaan besar yang berhasil mengubah budaya perusahaan mereka dengan memfokuskan pada perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari. Bagian ketiga, kebiasaan sosial. Bagian terakhir buku ini membahas kebiasaan sosial yang mempengaruhi masyarakat dan bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Duhigg mengulas peran kebiasaan dalam gerakan sosial seperti gerakan hak sipil dan bagaimana kekuatan kelompok dapat mempengaruhi perubahan sosial positif. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi bacaan yang berharga bagi banyak pembaca. Di antaranya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka bekerja dalam otak kita, dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat lebih baik memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain. Duhigg mengisi bukunya dengan berbagai studi kasus yang menarik dan inspiratif. Ini termasuk cerita tentang individu yang berhasil mengubah kebiasaan mereka, perusahaan yang mengubah budaya mereka, dan gerakan sosial yang berhasil. Studi kasus ini membuat konsep-konsep kebiasaan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain memberikan teori tentang kebiasaan, Duhigg juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik dan mengganti kebiasaan yang buruk. Ini membuat buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mencapai perubahan dalam kehidupan mereka. Charles Duhigg menulis dengan jelas dan memadukan penelitian ilmiah dengan narasi yang menarik. Buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dan mencapai lebih banyak dalam kehidupan mereka. Ini berfungsi sebagai sumber motivasi bagi banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa. 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Maaf tadi mic-nya agak gimana gitu ya. Selamat pagi teman Pro 2. Welcome back di Spada. Balik lagi barengan sama Enggi nemenin kamu pagi hari ini. Gimana paginya? Mudah-mudahan sih semuanya all good ya teman Pro 2. Kayaknya di hari Rabu ini masih banyak juga yang pastinya kayak rasa mungkin yang namanya pemadaman listrik bergilir. Saya tadi malam by the way, tapi alhamdulillah sih enggak selama yang tahun-tahun sebelumnya juga kan ada juga kayak gini toh. Terus juga enggak selama tahun lalu sih gitu ya. Jadi ya oke lah, 3 jaman gitu ya. Tapi yang pastinya nih teman Pro 2 yang mungkin hari ini harus banyak kegiatan juga semangat ya. Jadi nanti kita bakalan bareng-bareng di Spada sampai di jam 10 pagi nanti barengan sama Enggi. Jadi buat kamu harus selalu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih.
4: Bersihkan sebagian dari iman.
3: Lagian nih airnya banyak tau.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
3: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman Pro 2. Dan kalau sekarang lagi ada kekhawatiran karena memang kemarau ya teman Pro 2 ya. Jadi memang harus betul-betul memanfaatkan air yang ada, apalagi mungkin yang di rumahnya ngalir ji airnya ya kan, jangan buang-buang air ya. Walaupun banyak ya tetap harus berhemat gitu. Tuh, biar bagi-bagi juga sama yang lain ya kan. Jadi apapun yang terjadi harus kita tetap berhemat. Nah teman Pro 2, sebenarnya menghemat air itu banyak banget caranya, dan bahkan bisa dimulai dari hal yang kecil gitu ya. Makanya pagi hari ini harus banget kasih bahas ini, karena ini lagi jadi concernku. Karena kebetulan airku lumayan agak macet ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng pokoknya soal menghemat air ini di situasi kemarau ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana nih, kita dengerin dulu beberapa lagu buat kamu, baru nanti aku balik lagi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Teman-teman berdua, kalau misalnya ngobrolin soal ngehemat air, sebenarnya tuh bukan jipas juga di musim kemarau kayak begini ya, tapi juga bisa dilakukan sebagai kebiasaan teman-teman berdua. Jadi even kebiasaan yang kecil tapi dampaknya besar ya untuk kehidupan sehari-hari dan juga lingkungan gitu. Nah, yang pertama adalah mengurangi tagihan air. Nah, jadi menghemat air secara konsisten itu bisa langsung terasa di tagihan air bulanan yang jadi lebih ringan. Jadi kebiasaan sederhana ya, yang kayak misalnya mematikan keran pas lagi gosok gigi ya kan, mandi secukupnya, atau memastikan pastinya keran air tidak bocor, dan bisa mengurangi pemborosan liter air tanpa disadari. Jadi selain menekan pengeluaran rumah tangga ya kan, nah langkah ini juga bisa ngebantu kamu nih teman produk untuk mengurangi pemborosan air untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Terus juga melestarikan sumber daya alam. Jadi air bersih itu bukan sumber daya yang jumlahnya tidak terbatas gitu ya, apalagi mungkin di daerah yang cadangan airnya mulai menipis. Nah, jadi teman-teman berdua, dengan menghemat air untuk kebutuhan seperti kayak misalnya menyiram tanaman, ya pasti harus secukupnya juga, atau mencuci kendaraan. Nah, jadi kamu ikut juga menjaga cadangan air tetap tersedia, dan kebiasaan ini tuh penting ya untuk menjaga keseimbangan ekosistem biar kebutuhan air di generasi selanjutnya itu tetap terpenuhi. Terus ini yang paling penting nih teman-teman berdua ya, jadi mengurangi pencemaran air. Jadi semakin banyak air yang digunakan, semakin besar juga volume limbah yang dihasilkan setiap harinya. Jadi misalnya limbah dari toilet, kamar mandi, sampai aktivitas mencuci itu bisa mencemari ekosistem air kalau misalnya tidak dikelola dengan baik gitu ya. Jadi dengan menghemat pemakaian air, ya pastinya aliran limbah juga berkurang dan resiko pencemaran air pun bisa ditekan.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Ah, leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Masih di 96,8 FM Prodeo dari Makassar, teman terbaik kamu. Yang lagi mau mandi, ingat hemat air ya teman Prodeo ya. Nah terus juga cara selanjutnya adalah meningkatkan tekanan air. Jadi pemborosan air di rumah itu sering bikin aliran air melemah ya teman Prodeo ya. Jadi terutama saat digunakan bersamaan. Dan saat penggunaan air lebih terkontrol, tekanan air di keran dan kamar mandi juga jadinya tuh lebih stabil teman Prodeo. Kayak aktivitas mandi, nyiram tanaman, atau gunakan toilet juga bakalan terasa lebih nyaman tanpa gangguan aliran kecil. Nah, terus juga pastinya jangan mandi berlama-lama, gunakan shower saat mandi. Jadi itu bisa dalam 1 menit. Jadi sebuah shower itu bisa memompa sekitar 9,5 liter air dan dalam jangka waktu 10 menit jumlah air yang digunakan mencapai sekitar 95 liter dibandingkan bathtub standar ya yang menampung 190 liter satu kali berendam doang itu. Aduh. Terus nih teman Prodeo juga menampung air hujan. Jadi itu katanya bukti nyata komitmen terhadap praktik berkelanjutan di mana air hujan yang terkumpul itu bisa dijadikan cadangan air untuk berbagai keperluan gitu ya, untuk nyiram tanaman, mencuci kendaraan, sampai nyuci peralatan rumah tangga lainnya. Ya sebenarnya sih kita berharap juga hujan Makassar ini ya. Semoga nantilah biar

Alamanya jangan terlalu lama gitu ya teman peradua ya. Dan mematikan keran saat tidak digunakan. Itu yang paling basic dan kayaknya banyak yang sering lupa gitu. Nah, oke, okay, mudah-mudahan ini bisa menjadi cara buat kita semua bisa menghemat air lebih bijak ya teman peradua ya. Apalagi di musim kemarau kayak gini. Dan kita doain juga semoga kemarau ini tidak terlalu berkepanjangan. Jadi yang mungkin di rumahnya tidak ngalir airnya ya, semoga tidak begitu lama lah ya.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

lagi sering banget dengerin lagunya Dua Lipa yang Training Season ini ya. Padahal ini lagu kalau gak salah di tahun 2024 ya, tapi lagi naik-naiknya lagi gara-gara di sosmed alias di TikTok gitu ya, sering diedit-edit terus lagunya yang Training Season ini. Tapi anyway teman Pro 2, ngobrolin soal lagu, aku juga bakalan nge-spill lagu pilihan kamu seperti biasa di jam 7 ini ya sampai jam 9 nanti. Jadi buat kamu yang pengen pilih lagu pilihan kamu boleh dari sekarang. Nah makanya aku spill dulu ya. Nih seperti biasa ada 4 lagu, ada 2 lagu Indonesia, ada 2 lagu mancanegara. Dan langsung aja kita ke lagu yang pertama. Ada Rizky Febian, Alam.

teman-teman Pradua. Udah ada Rizky Febian barengan sama Adrian Halif Alama. Ada Shoot dari Nona. Dan juga ada main-main gue nya Nakila. And the last one ada Treasure dengan If I nya. Nah, pengen dengerin yang mana? Tergantung dari kamu milih di mana nih teman Pradua. Boleh langsung ke WhatsApp ya di 0811 410 968. Boleh ke Instagram at RRI_Pradua Makassar. Boleh juga ke RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 9 nih teman Pradua.

Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2, kita akan update dulu lagi untuk informasi perakiran cuaca di Provinsi Sulawesi Selatan ya, di beberapa kabupaten kota yang hari ini mostly memang masih cerah, teman Prodo 2 ya. Kita berharap secepatnya mungkin ada tanda-tanda hujan lah ya teman Prodo, karena memang sekemarau itu nih sekarang ya, jadi kita memang benar-benar butuh anugerah hujan gitu biar tidak terlalu panjang kemaraunya ya. Oke, dan hari ini langsung aja nih teman Prodo, sebenarnya hampir semua hari ini cerah itu ada di kabupaten dan kota di seperti kayak Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, terus juga di Goa, Sinjai, Bone, Maros,

ada di Baru, Sopeng, terus juga Pinrang, Endrekang, Tanah Toraja, terus juga di Toraja, Toraja Utara ya, Kota Makassar, Cerah juga, terus juga di Kota Pare-Pare dan Kota Palopo, Taman Pradua ya. Yang belum sempat aku sebutin itu ada di Sidrap, terus juga ada Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur yang hari ini tuh diperkirakan berawan ya. Dan terakhir ada Wajo Taman Pradua, dia tuh perpaduan antara cerah dan berawan alias cerah berawan ya untuk hari ini di hari Rabu 2 September 2026 gitu. Mudah-mudahan ya Taman Pradua ya, secepatnya kita bisa ngerasain hujan juga biar kemaraunya bisa disudahi. Jadi tidak terlalu kering ke sini ya. Air tuh susah sekali nih, belum lagi karena mungkin ya, mungkin karena air juga lah yang berkurang, jadinya juga pemadaman listrik bergilir juga dilakukan gitu. Tadi malam saya sampai dari jam 6 kayaknya sampai jam 8 lewat lah, lewat sedikit. Alhamdulillah enggak terlalu lama Ji, tapi mudah-mudahan jangan lagi lah ya. Capek kumusai kodong, dada Tommy air, mati lampu. Lengkap kurasa.

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 102 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu, look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodeer Makassar. Teman terbaik kamu masih bareng sama Enggi Dis pada teman Pro 2. Dan setelah tadi kita udah update informasi perakhiran cuaca teman Pro 2 ya. Waktunya kita update lagi informasi lalu lintas. Yes. Dan langsung aja nih kita ke ini jalan apa ini? Sabar ya, enggak kelihatan. Ah, ini. Oke. Okay. Ini teman Pro 2 kita ke ada di flyover bawah ya di Petarani teman Pro 2 ini juga udah cukup ramai ya, sudah cukup ramai tapi juga masih lancar-lancar aja. Jadi semangat ya yang lagi ada di flyover bawah nih, aku sedang melihat kalian ya dari CCTV Kominfo Makassar. Pokoknya hati-hati berkendara ya, jangan ngebut-ngebut teman Pro 2 ya. Pasti selamat kok sampai tujuan. Oke, okay? Kalau tidak ngebut-ngebut ya. Karena dia bilang Pak Polisi jatuh cinta tidak seindah jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta gitu. Jadi hati-hati ya. Terus juga ada di Jembatan Barombong. Oh my god, long time no see. Aku sudah lama tidak mengarah ke sana ya teman Pro 2, lagi tidak mengunjungi area-area Barombong sana. Tapi ini lumayan juga ya teman Pro 2, sudah mulai rame banget nih begitu ya. Karena memang sebenarnya sih harusnya sudah, kalau jam kantornya jam 8 harusnya sih sudah ada di kantor ya jam begini gitu ya. Tapi mungkin ada yang ngantornya jam 9 jadi pada baru keluar. Semoga rame banget di Jembatan Barombong. Sedikit lagi macet sih ini karena lumayan nih banyak banget. Semangat ya, mudah-mudahan tidak macet yang berarti banget, yang tidak lama-lama gitu. Terus jika dari Petarani sekitaran Boulevard juga sama teman Pro 2 rame tapi masih lancar-lancar aja gitu. Kalau misalnya ada yang mau ngasih tahu juga teman Pro 2 posisi kamu di mana dengan kondisi lalu lintasnya seperti apa, boleh ya infoin ke aku di WhatsApp 0811410968 biar kita berbagi informasi bareng-bareng. Boleh komen juga di atau langsung DM di Instagram @rri_prodeermakassar, boleh langsung komen juga di RRI Digital. Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.